105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi Sobat Fox, good morning. Apa kabar kamu hari ini Sobat Fox ya? Tentunya di weekend pagi ini masih ditemenin sama Weekend Morning Show Sobat Fox di pagi hari ya. Dan kali ini barengan sama Nindi Aristika ya. Seperti Arin bilang kemarin karena Wip Tieta lagi mudik. Hehehe, gimana pagi kamu Sobat Fox? Apakah di tempat kamu udah cerah banget ya? Kalau di sini cerah banget Sobat Fox, meskipun kemarin kita di sekitaran kota Yogyakarta dan juga Sleman dikasihnya agak mendung sedikit, tapi semoga hari ini enggak ya, karena aku yakin hari ini banyak yang ngajak anak-anaknya untuk keluar ya kan, mengapresiasi kemarin udah terima rapot. Alhamdulillah rapotnya nilainya bagus-bagus ya. Apakah hari ini temanya akan berenang? Atau main di playground? Ya, apapun itu yang kamu lakukan Sobat Fox, yang jelas pagi hari ini Anin bakal nemenin dengan lagu-lagu yang bisa bikin semangat selama 3 jam ke depan sampai dengan nanti jam 10 pagi Sobat Fox ya. Langsung aja dikirimin aja kalau misalkan pengen request lagu, barangkali kamu lagi di jalan, mau sarapan atau mau olahraga pagi, monggo silakan Sobat Fox ya. Anin muterin lagi lagu dari tahun 90-an sampai yang terbaru, tapi harus yang semangat Sobat Fox ya. Dikirimnya di WhatsApp ya Fox Radio Jogja, ada di 0887188 1053, atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio. Di sana bisa kamu download dulu ya, di App Store ataupun di Play Store Sobat Fox ya. Kalau udah download silakan login, kalau udah login cari Fox Radio Jogja dan di sana ada live chatnya atau kolom komentar untuk kamu request lagu Sobat Fox ya. Arin tunggu sampai dengan nanti jam 10 pagi. Tadi udah dikasih lagunya Daft Punk featuring Pharrell Williams with Get Lucky. Next song, aku punya theme songnya dari FIFA World Cup.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

memang kadang kayak gitu Sobat Fox, yang gak jodoh tuh memang sering dipertemukan justru ya. Tapi saya berharapnya si jodoh ya, ini buat yang para single-single nih ya. Kalau mungkin sekarang ini lagi deket sama seseorang ya, aku doakan semoga berjalan dengan lancar, terus juga jodoh ya kan. Ketemu sama orang, kalau cewek ya ketemu sama orang, atau laki-laki yang full effort lah ya, yang jadi full provider nantinya, pokoknya apa-apa harus dibayarin sama dia. Itu kan impian kita semua ya. Kalau cewek ya semoga dapetin, maksudnya kalau cowok ya bisa dapetin cewek yang apa ya, sesuai dengan apa yang ada di bayanganmu aja lah. Aku gak tahu mendefinisikan seperti apa ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu ini Sobat Fox ya. Selamat pagi buat Mbak Sari ya, katanya mau request lagunya Afgan yang Kacamata. Hari ini katanya mau janjian mau renang sama anak-anak. Iya ya, momi dua anak nih, anaknya yang udah rapotan ya, diajaklah berenang ini Sobat Fox ya. Tapi justru yang kayak gini-gini harus waspada juga ya kan. Apa namanya, kalau berenang kan banyak banget pasti nih di tempat-tempat wisata, gak cuman berenang aja tapi di playground juga ya. Jangan sampai nanti pulang-pulang anak kita tuh sakit ya kan. Biasa kebiasaan tuh kayak gitu, karena ponakan saya sendiri pun mengalami kalau habis liburan sekolah entah kenapa batuk pilek pun datang ya. Makanya sebelum main ke playground atau sebelum berenang, baluran dulu pakai minyak balur sanga-sanga ya kan, untuk mengantisipasi sahaja seperti itu Sobat Fox ya. Tadi udah dibuka tadi udah ada lagunya Afgan Kacamata. Next song aku punya satu lagu dari Maroon 5 with Sunday Morning. Tapi semoga sih Sunday Morning ini bukan Rain Is Falling ya.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Weekend Morning Show.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

kalau menentukan pilihan ya kan, apalagi pilihannya tuh harus pas sama sesuai apa yang kita mau Sobat Fox ya. Tapi yang jelas udah jadi juara dan jadi pilihanku dari dulu Sobat Fox sampai dengan sekarang ini, dan bahkan ini jadi pilihan semua masyarakat Indonesia dari tahun 2013 sampai sekarang Sobat Fox, yaitu satu ya, Sanga-Sanga Sobat Fox. Sanga-Sanga ini adalah dulunya Kutus-Kutus, racikan Babe Babang Pranoto yang kemudian bertransformasi sekarang sudah jalan 2 tahun ya. Ya, dan berganti nama menjadi Sanga-Sanga Sobat Fox ya. Nah, buat Sobat Fox nih sekarang yang mau liburan atau mungkin mau mudik ya ke rumah orang tua, rumah kerabat dan lain sebagainya yang ada di Jakarta Sobat Fox ya. Jangan lewatkan satu event yang terbesar yang setiap tahunnya pasti ada, yaitu adalah Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2026 Sobat Fox ya. Tahun ini kamu ya bisa mengunjungi booth Sanga-Sanga karena kita buka booth di sana Sobat Fox ya. Tentunya banyak banget promo menarik yang bisa kamu dapetin di Jakarta Fair, yaitu adalah beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik ukuran 100 mili, kamu juga bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik ya. Kemudian beli 2 minyak balur Sanga-Sanga ultimate 100 mili, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik ukuran 100 mili, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga ultimate yang travel size untuk pembelian setiap weekend. Ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin. Terus ada diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan hampers eksklusif Sobat Fox. Ada juga tebus murah dan banyak kesempatan untuk memenangkan door prize menarik. Lumayan banget kan? Langsung aja datang Sobat Fox ya ke booth Sanga-Sanga yang ada di G-Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Ingat persediaannya pasti terbatas banget dan ini hanya berakhir sampai di bulan Juli saja Sobat Fox ya. Alami itu aja. Ajaib, hemat itu nyata. Informasi selengkapnya cek Instagram di @kutuskutusofficial dan juga @sangasangaofficialjakarta. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus racikan Babe Babang Pranoto.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih di Weekend Morning Show Sobat Fox, barengan sama Rindy Aristika. Dan barusan aku puterin ada satu lagu dari Lisa featuring Rosalia with New Woman. Aku sapa dulu deh buat yang baru gabung dan request lagu Sobat Fox. Selamat pagi ya, ini buat Mas Wahyu di Bogiri yang katanya pengen request lagunya Linkin Park, The Emptiness Machine. Nanti Anin puterin, ditunggu aja ya. Salamnya buat Sobat Vox semuanya. Oke, siap ya. Terus bergeser sedikit ke Pundong Bantul. Ada Bapak Mio ya, selamat pagi. Yang habis sarapan, apa namanya? Teh anget sama kayak Anin tapi plus lemper. Aduh, enak banget ini ya pagi-pagi ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu dan ceria. Sarapan belum? Alhamdulillah tadi teh anget aja ya. Agak gak enak soalnya perutnya pagi-pagi kan langsung diisi makanan berat gitu ya. Kayak misalkan apa sih makanan berat ya, ekskavator, batu bata dan lain sebagainya. Bercanda Pak Mio ya. Requestnya lagunya Lady Gaga yang Alejandro, nanti diputerin, ditunggu aja. Terus ada Mas Zaki juga di Denpasar, Bali. Hai, selamat pagi. Requestnya lagunya Rihanna featuring Calvin Harris yang This Is What You Came For. Salamnya buat Anin aja. Terima kasih, sama-sama. Salam kembali ya. Buat Sobat Fox ya, pengen nambahin juga boleh banget ya. Masih ada 2 jam, Anin nemenin kamu sampai dengan nanti jam 10 pagi di Weekend Morning Show. So buat yang sekarang ini lagi ngeluarin jemurannya ya, karena di luar rumah sudah terlihat terik mataharinya, udah apa namanya bersinar terang benderang, nyentrong banget ya, sampai panas di kulit Sobat Fox. Silahkan ya, yang pengen request lagu-lagu yang bikin semangat, pastinya aku tidak menerima lagu yang melo-melo, yang slow-slow, karena minggu pagi ini harus indah Sobat Fox. Kirimin langsung aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja atau ke aplikasi Fox Radio. Kalau di WhatsApp ada di 0887 1881053.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Weekend Morning Show.

Connection with Casey, Sobat Fox ya. Ini by the way, kalau aku cek di kalender Sobat Fox, hari ini adalah tanggal 28 Juni 2026. Dan ada satu peringatan atau momen yang spesial, yaitu adalah Hari UMKM Internasional, Sobat Fox ya. Kayaknya kemarin aku udah ngomong ya, kalau hari ini adalah Hari UMKM Internasional, Sobat Fox, yang memang diperingati untuk mengapresiasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah nih, Sobat Fox. Apalagi dalam perputaran ekonomi kita kita ini penting banget ya, peran-peran dari para UMKM ini. Ya, kalau kita sendiri atau buat Adin sendiri deh ya, peran UMKM itu satu ya, memudahkan kita untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, yaitu adalah jajan. Nah, kenapa aku tuh suka banget mengunjungi UMKM-UMKM yang kayak jualan jajanan tradisional kayak gitu-gitu. Kayak misalkan kalau di sini kan ada di pasar ya, pasar Ngasem, kemudian ada di pasar Keranggan. Pasar Keranggan tuh juga ramai banget tuh para pedagang-pedagang kecil ya, para UMKM. Harus kita larisin terus, Sobat Fox. Aku sekarang ini lebih suka belanja di toko sayur atau toko sembako yang terdekat dari rumah Anin daripada harus ke supermarket gitu. Kalau ke supermarket benar-benar untuk nyari barang yang di toko tersebut gak ada gitu. Kayak misalkan beli popok kayak gitu-gitu kan, itu segala macamnya kan lebih lengkap kalau di supermarket. Tapi selain itu kayak beras, terus bumbu dapur, abis itu apalagi ya, sayur mayur, itu kan di toko kecil, di toko kelontong, toko sembako itu kan lebih banyak gitu. Jadi buat Sobat Fox juga ya, mungkin sekarang ini masih sering ke supermarket, coba deh larisin juga sekeliling kamu, siapa tahu ada tetangga kamu yang jualan, juga ikut bantu. Entah beli apapun gak usah banyak-banyak, Sobat Fox, cukup beli misalkan galon atau gas gitu, ditukerin aja gitu. Kayak mereka tuh dapat berapapun pasti kan juga senang gitu ya. Next song, aku mau puterin satu lagu. Ini kayaknya udah ditungguin banget nih sama yang dari Bali ya. Buat Mas Zaki Haidar ya, this is Calvin Harris featuring Rihanna with This Is What You Came For. Bye.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Weekend Morning Show.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

That was Coldplay with Adventure of a Lifetime. Sobat Fox, ini tadi di request sama Mas Dennis. Hai, selamat pagi Mas Dennis. Sudah diputarkan ya requestan lagumu. Sebelum lanjut ke lagu selanjutnya, Sobat Fox, aku mau informasiin satu hal yang penting banget nih untuk Sobat Fox yang mungkin hidupnya penuh dengan adventure. Atau sebentar lagi nih mungkin ada vacancy ya. Mau jalan-jalan kemana, ke satu tempat atau ke alam misalnya, kayak di pantai, ke hutan, hiking ya, ke gunung dan lain sebagainya. Ini harus well prepare banget. Selain kamu mempersiapkan pakaian, logistik dan lain sebagainya, jangan lupa siapin juga yang namanya P3K. Ini penting banget ya, karena kita gak tahu nanti di jalan akan terjadi sesuatu ya, atau mengalami sesuatu kayak misalkan luka dan lain sebagainya. Makanya sedia selalu yang namanya minyak balur sanga-sanga. Yang perlu kamu bawa gak cuma minyak balur sanga-sanga aja Sobat Fox ya, tapi juga sanga-sanga gatalin. Nah, kita kan gak pernah tahu ya, nanti kita makan alergi, tiba-tiba langsung muncul biduran. Atau nanti kita mengunjungi satu tempat ya memang banyak nyamuknya, aduh bentol-bentol, gatal-gatal, gak bisa diredain sama yang lainnya kecuali minyak gatalin Sobat Fox ya. Ini adalah produk baru dari sanga-sanga, yaitu adalah sanga-sanga gatalin yang memang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam Sobat Fox. Ada daun mint yang menyegarkan, kemudian ada minyak lavender yang membantu menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan Sobat Fox ya. Sanga-sanga gatalin memang diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, bahkan sampai dengan biduran Sobat Fox. Hanya dengan Rp75.000 dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan juga di Fox Radio Network, termasuk di Fox Radio Jogja Sobat Fox ya. Informasi lebih lanjut kunjungi aja di Instagramnya @sanga_sanga_ Bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Weekend Morning Show.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: weekend lebih seru. Dengerin Fox Radio Jogja.
1: Good morning.
0: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hands, that was 21 Pilots with Heathens. Tadi lagu ini di request sama Mbak Dewi. Hai, selamat pagi Mbak Dewi, sudah diputarkan ya requestnya. Pagi hari ini kamu kemana Sobat Fox ya? Kalau di rumah aja ya udah, semangat sih sama-sama Anin ya. Jadi hari ini tuh saya kan masih punya stok daging kurban kebetulan ya. Dikasih sama siapa? Aristi Nura ini. Hai Aristi, kalau kamu dengerin terima kasih banyak ya. Terus aku mau bikin barbekyuan, bukan barbekyuan ya. Ya grill-grillan gitulah Sobat Fox, dia mau ngegrill aja di abis ini nanti siang buat menu makan siang sekalian ya kan. Kebetulan ada semua bahannya. Terus kalau mau jalan-jalan keluar kok kayaknya itu rame gitu, karena ini kan liburan sekolah ya. Karena aku tuh tipe orang tipikal ibu yang overthinkingan gitu Sobat Fox. Aku takut kalau misalkan keluar ke satu tempat terlalu banyak orangnya, takut anakku pulangnya tuh kenapa-napa gitu. Misalnya amit-amit ya, kayak ketularan sakit gitu, atau berpapasan sama orang, kan kita gak tahu ya dia sakit atau enggak gitu. Jadi lebih baik di rumah saja. Entah mau ngapain ya di rumah ya. Ini ada yang sama kayak aku, mager kemana-mana ya. Ada Mbak Rini di Pakem, selamat pagi Mbak Rin ya, Mbak Rin tuh. Gimana ini, udah libur belum TK-nya? Kalau liburan emang enaknya yang tua-tua ini umur segini ya. Di rumah aja ya, bener ya. Kalau yang keluar-keluar yang muda-muda aja lah, yang sekolah-sekolah aja, yang lagi libur-libur aja. Kita mah kerja terus setiap hari, jadi gak ada liburnya, di rumah aja Sobat Fox ya. Mau request lagu apa nih Mbak Rintuls ya. Terus aku sapa juga ini buat yang baru masuk, Ibu Lastri juga. Hai, selamat pagi Ibu Lastri, mau request lagunya Wizard yang Island in the Sun. Ditunggu nanti Anin puterin ya. Tapi sebelum itu aku mau puterin satu lagu dulu dari Pink with Try.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo.

0: grandhotel.com. Grand Hotel by Ambarukmo. Jalan Laksda di Sucipto nomor 82 Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Weekend Morning Show.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Must Be the Red Island in the Sun, Sobat Fox. Sudah lunas ya Ibu Lastri. Sudah Anin putarkan ya. Next song. Anin punya satu lagu dari Shawn Mendes featuring Camila Cabello. Wait, I Know What You Did Last Summer, Sobat Fox ya. Ini kan masih ya, masih ada nuansa-nuansa summernya lah ya. Meskipun kemarin udah ada hujan dikit. Tapi ya kayaknya belum masuk musim penghujan ya. Masih lama lah ya. Kita doakan semoga dikasih cerah terus hari ini Sobat Fox. Dan juga besok-besok seterusnya sampai dengan liburnya telah usai ya. Kalau katanya siapa namanya Tasya kan libur telah tiba. Nanti kan kalau libur telah usai baru deh hujan gak apa-apa ya. Langsung aja kalau gitu aku puterin this is Shawn Mendes featuring Camila Cabello with I Know What You Did Last Summer.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini dia rangkaian acara seru bulan Juni 2026 di Jogja City Mall. Universe, Margo Mura Expo 2026 tanggal 1 sampai 2 Juni, Jogja Airsoft World Game tanggal 1 sampai 30 Juni. Pasar Kangen Jogja 2026, 5 sampai 7 Juni, Grebek UMKM DIY dari tanggal 5 sampai dengan 7 Juni, Universe Arena tanggal 10 sampai 14 Juni. Jangan lewatkan Mobile Legends Competition 2026 tanggal 11 Juni. Universe Sport Exercise by Fit Hub tanggal 11 sampai 13 Juni. The Sound of Music School 2026, 12 Juni. Student Showcase by Safin Dance Studio, 13 Juni. The 18 Cup Regional Cheerleading Championship, 14 Juni. IKPSD Wedding Expo ke-14, 19 sampai 21 Juni. Joji Football Tournament 2026, 21 Juni. School Holiday Fashion Exhibition 2026, 23 sampai 30 Juni. Open Air Series Championship JCM Series, 28 Juni. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut, 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Facebook, X, TikTok, Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Weekend Morning Show.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Ini masih bingung Sobat Vox kira-kira, aduh mau ngapain ya, pengen jalan-jalan tapi takut Sobat Vox kalau di jalanan itu macet. Nah, mendingan kamu staycationan aja Sobat Vox ya. Silahkan pilih staycationan di Jogja, ini kayaknya banyak banget. Tapi menurutku yang menarik banget cuman ada satu ya, yang benar-benar ada di tengah kota Jogja, apalagi di wilayah Kraton Sobat Vox, yaitu adalah di Omah Siliran Heritage Guest House. Dimana kamu di sana bisa merasakan pengalaman menginap di area Kraton Jogja, tapi nuansanya ini masih santai, tradisional, tapi ada sentuhan modernnya Sobat Vox ya, sehingga ini bisa memberikan kesan hangat dan juga unik. Nah, Omah Siliran Heritage Guest House ini lokasinya ada di Jalan Siliran Lor 1, Panembahan Kraton Yogyakarta, atau silakan Google Maps aja. Terus kalau mau nonton kamarnya, roomnya dulu ya, fasilitasnya dan lain sebagainya, silakan mengunjungi di Instagramnya @omahsiliranheritage ya, atau langsung reservasi juga boleh banget Sobat Vox ya, keburu kehabisan nanti jam 2 langsung check in Sobat Vox ya, yaitu nomornya ada di 0813 3196 8820. 1, 2, 3.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Weekend Morning Show.

Udah hampir jam 10 pagi Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Sekali lagi terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 3 jam dari jam 7 tadi sampai sekarang. Udah hampir waktunya aku istirahat dulu, isoma. Nanti kita buka lagi tokonya malam hari ya di Rockabye Station barengan sama Dito, oke? Dan abis ini bakal ada lagu-lagu Sobat Fox ya kan, yang menemani weekend kamu. Semoga weekendnya enjoy. Apapun yang kamu lakukan di hari Minggu ini, semoga dilancarkan segalanya, dikasih yang cerah-cerah aja supaya cuciannya juga cepat kering ya. Kalau gitu Anin pamitan ya, ketemu lagi hari Senin di Fox Lowdown. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM, Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur Sanga-Sanga Klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah Kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: June Playland di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle-jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, Happytopia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, website www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Ya itu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Second anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.

0: balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita coba mencicipi kue moto kebo. Kue moto kebo, seperti namanya, kue ini berbentuk seperti mata kerbau. Ya, meskipun mata kerbau jelas berbeda bentuknya dengan kue moto kebo, ya toh? Pada awalnya, kue moto kebo ini adalah mendut. Meskipun mendut hanya terdiri dari sebuah tongolan saja. Sedangkan kue moto kebo ada dua tongolannya. Tahu nggak tongolan? Ada juga yang bilang ini adalah kue putri mandi. Nah, kalau kue putri mandi, kira-kira apanya ya yang membuat kue ini disebut putri mandi? Kue ini terbuat dari tepung ketan yang berisi unti, atau itu loh, tahu kan, parutan kelapa bercampur gula merah berwarna merah dan hijau. Kemudian disiram dengan adonan putih yang terbuat dari tepung beras. Setelah itu, adonan ini kemudian dibungkus dengan daun pisang. Dan terakhir, dikukus. Ada juga versi lain menyebutkan kalau kue moto kebo ini berisi kacang hijau, sedangkan yang berisi unti ini disebut kue putri mandi. Bentuknya boleh sama, tapi namanya tetap beda. Rasanya itu kenyal-kenyal tapi manis loh. Monggo silakan dicoba. Kue moto kebo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
0: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya buat. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga travel size.

0: Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Second anniversary berjaya bersama sangat-sangat.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita mengenal lebih dekat dengan Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo terletak di Jalan Trikora nomor 6, Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Dulu diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Koleksi museum jumlahnya lebih dari 43 ribuan, diklasifikasikan dalam 10 jenis koleksi, yaitu geologika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, fiologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Untuk menunjang kelengkapan museum ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, gedung pertemuan, ada juga pagelaran wayang kulit durasi singkat setiap malamnya. Monggo, silakan mampir ke Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja. Your soul, your head.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita coba mencicipi kue moto kebo. Kue moto kebo, seperti namanya, kue ini berbentuk seperti mata kerbau. Ya, meskipun mata kerbau jelas berbeda bentuknya dengan kue moto kebo, ya toh? Pada awalnya, kue moto kebo ini adalah mendut. Meskipun mendut hanya terdiri dari sebuah tongolan saja. Sedangkan kue moto kebo ada dua tongolannya. Tahu nggak tongolan? Ada juga yang bilang ini adalah kue putri mandi. Nah, kalau kue putri mandi, kira-kira apanya ya yang membuat kue ini disebut putri mandi? Kue ini terbuat dari tepung ketan yang berisi unti. Atau itu loh, tahu kan? Parutan kelapa bercampur gula merah, berwarna merah dan hijau. Kemudian disiram dengan adonan putih yang terbuat dari tepung beras. Setelah itu, adonan ini kemudian dibungkus dengan daun pisang. Dan terakhir, dikukus. Ada juga versi lain menyebutkan kalau kue moto kebo ini berisi kacang hijau, sedangkan yang berisi unti ini disebut kue putri mandi. Bentuknya boleh sama, tapi namanya tetap beda. Rasanya itu kenyal-kenyal tapi manis loh. Monggo silakan dicoba. Kue moto kebo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM, Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

0: Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadum, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah Kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: perut kembung. Nih, minyak balur sangat-sangat klasik, biar perutnya nyaman lagi.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Mari kita jalan-jalan ke Taman Pintar. Taman Pintar adalah sebuah area publik yang disediakan bagi masyarakat umum, terutama anak-anak sekolah yang memiliki nilai pendidikan dan rekreasi. Dan itu bertujuan untuk meningkatkan olah pikir di kalangan anak-anak. Banyak fasilitasnya di sana, antara lain ruang pamer aneka teknologi, ada juga playground, ruang bermain, ada ruang baca, ruang konsultasi tumbuh kembang anak, dan juga ruang pertunjukan. Monggo, silakan kalau mau berkunjung ke Taman Pintar. Taman Pintar, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
1: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
0: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
1: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
1: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
1: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
2: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Pegagan, sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Mari kita jalan-jalan ke Taman Pintar. Taman Pintar adalah sebuah area publik yang disediakan bagi masyarakat umum, terutama anak-anak sekolah yang memiliki nilai pendidikan dan rekreasi. Dan itu bertujuan untuk meningkatkan olah pikir di kalangan anak-anak. Banyak fasilitasnya di sana, antara lain ruang pamer aneka teknologi, ada juga playground, ruang bermain, ada ruang baca, ruang konsultasi tumbuh kembang anak, dan juga ruang pertunjukan. Monggo, silakan kalau mau berkunjung ke Taman Pintar. Taman Pintar, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 105.3 FM Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. June Playland di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle-jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, Happytopia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2, 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @ Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. Website www.slemancityhall.com. Official media sosial @ Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
5: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun kaliku-kaliku klasik dan sabun ultimate kaliku-kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun kaliku-kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sanga-sanga klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 105.3 FM Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM. Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Anseri berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Ini dia rangkaian acara seru bulan Juni 2026 di Jogja City Mall. Juniverse, Margo Mura Expo 2026 tanggal 1 sampai 2 Juni, Jogja Airsoft World Game tanggal 1 sampai 30 Juni. Pasar Kangen Jogja 2026 5 sampai 7 Juni, Grebek UMKM DIY dari tanggal 5 sampai dengan 7 Juni, Juniverse Arena tanggal 10 sampai 14 Juni. Jangan lewatkan Mobile Legends Competition 2026 tanggal 11 Juni, Juniverse Sport Exercise by Fit Hub tanggal 11 sampai 13 Juni. The Sound of Music School 2026, 12 Juni. Student Showcase by Safin Dance Studio, 13 Juni. The 18 Cup Regional Cheerleading Championship, 14 Juni. IKPSD Wedding Expo ke-14, 19 sampai 21 Juni. Georgie Football Tournament 2026, 21 Juni. School Holiday Fashion Exhibition 2026, 23 sampai 30 Juni. Open Air Series Championship JCM Series, 28 Juni. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Facebook, X, TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Warm heels, but it never does. That's

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak cara. Caranya, pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo.

0: Booking.com. Grand Hotel by Ambarukmo. Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82 Yogyakarta.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward umroh spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTB kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
5: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Laris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sri berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Bang, Abang yakin datang ke tempat kayak gini?
6: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
5: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
7: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
6: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
5: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
7: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
5: Hah? Apa itu, Mbah?
7: Sabun tanah, Mila. Tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
6: Izin, Mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sangat-sangat. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sangat-sangat sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sangat-sangat sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sangat-sangat, sing adelawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Kecil bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. June Playland di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle-jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, Happytopia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. Website www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Mari kita jalan-jalan ke Taman Pintar. Taman Pintar adalah sebuah area publik yang disediakan bagi masyarakat umum, terutama anak-anak sekolah yang memiliki nilai pendidikan dan rekreasi. Dan itu bertujuan untuk meningkatkan olah pikir di kalangan anak-anak. Banyak fasilitasnya di sana, antara lain ruang pamer aneka teknologi, ada juga playground, ruang bermain, ada ruang baca, ruang konsultasi tumbuh kembang anak, dan juga ruang pertunjukan. Monggo, silakan kalau mau berkunjung ke Taman Pintar. Taman Pintar, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Second anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Balik lagi sama Dito, Sobat Fox. Kita ketemu lagi di Rockabye Session. Tentunya masih di Fox Radio Jogja. Tentunya ditemenin sama the one and only Dito. Dan bakal nemenin Sobat Fox dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti. I'm so happy to be back. Dan tentunya kita bakal muterin lagu-lagu alternatif rock kesayangannya Sobat Fox di Rockabye Session dari jam 9 malam sampai jam 12 malam nanti. Silahkan yang mau request langsung WhatsApp ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887188 1053. Siapa cepat dia dapat. We know kalau Rockabye Session pasti yang request banyak banget dan antreannya panjang. Jadi jangan ketinggalan buat request lagu di Rockabye Session ya, Sobat Fox. Pokoknya nanti jangan marah-marah ke aku ya kalau misalnya lagunya gak diputer-puter karena telat requestnya. Anyway, Sobat Fox juga bisa request melalui aplikasinya Fox Radio Jogja yang bisa di-download di App Store ataupun di Play Store. Cari aja VOKS Fox Radio Jogja nanti Fox Radio ya di aplikasinya. Nanti bisa langsung streaming, bisa langsung request juga. Aku udah pantau ini ya aplikasinya dan juga WhatsApp chatnya. Nanti kita tunggu sampai jam 12 malam Sobat Fox. Nanti kita bakal ngobrolin tentang weekendnya Sobat Fox, hari minggunya Sobat Fox. Tapi kita lagu-lagu dan lagu dulu biar gak bosan ya. And here we go. We start our Rockabye Session tonight with Green Day. This is American Idiot. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Sanga-sanga sih ada lawan.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
5: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
6: The Rockabye Session.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox. Kita masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Dan barusan ada satu lagu dari Foo Fighters, Everlong. Seru banget malam hari ini. Udah ada beberapa Sobat Fox yang masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Dan kita sapa dulu satu-satu. Yang pertama ada Kak Nara di Timuran. Halo, selamat malam Kak Nara. Gimana kabarnya hari ini? Jalan-jalannya tadi lancar apa enggak Kak Nara? Ayo, aku tahu dirimu pasti lagi mendengarkan dan pegang HP. Jadi coba segera bales WhatsApp saya. Cerita dong, kemarin aku masih ingat dirimu punya plan buat jalan-jalan nemenin tamu dan turis keliling Jogja. Sekarang udah pulang pasti, udah malam. Requestnya Kak Nara adalah lagunya Bon Jovi yang Have a Nice Day. Have a Nice Day for Everyone dari Kak Nara. Siap, nanti aku puterin ya Kak Nara, beres abis ini langsung pendengar pertama dan juga yang request pertama. And next kita punya ada seseorang nih yang pertama kali nge-WhatsApp ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ada Kak Salsa di Jakarta. Halo Kak Salsa, apa kabar? Terima kasih ya sudah stay tune dan request loh melalui WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Dan waduh, langsung curhat ini Sobat Fox modenya. Gak apa-apa, kita lama banget ya udah gak mode curhat. Kita bacain dulu nih curhatnya. Kok request dong dibahas how to find right persons from dating app. Oh waduh waduh Kak Salsa, request bahas gimana caranya cari orang yang tepat dari aplikasi kencan. Wah wah wah, luar biasa ya kayaknya. Berarti ini biasanya kayak gini tuh yang baru putus gitu, terus cari-cari jodoh dari aplikasi. Soalnya kadang orang udah gak nyari di Instagram atau di TikTok, kadang harus di dating apps alias aplikasi kencan. Gimana caranya untuk mendapatkan orang yang tepat? Jujur aku udah gak pernah lagi Kak pegang-pegang aplikasi-aplikasi kayak gitu untuk kenalan sama orang. Karena kayak gimana ya, karena kalau aku pribadi, aku lebih memilih untuk kenal langsung atau dikenalin teman langsung. Mungkin itu juga ya kenapa saya belum menikah-menikah Sobat Fox. Agak ribet ya. Cuman emang kalau misalnya kenalan dari orang di internet harus lebih hati-hati, karena sekarang banyak banget penipuan, ya gak sih Sobat Fox? Bisa fotonya pakai foto orang lain atau modus penipuan. Tapi kalau misalnya dapat jodoh bisa jadi juga. Makanya kenalan dulu, ngobrol dulu, chat dulu. Kayaknya kalau tips aku kenalan lebih deh dan lebih filter orangnya gitu. Mungkin Sobat Fox yang lain ada tips kenalan dengan orang baru di internet buat Kak Salsa yang pengen banget punya pacar baru nih ya kayaknya. Boleh nanti kirimin aku, nanti aku sampaikan ke Kak Salsa. Dan Kak Salsa minta diputerin lagunya Mr. Brightside from The Killers of course. Nanti aku puterin ya Kak Salsa. Kalau mau memberikan tanggapan boleh, nanti kita bacakan lagi Kak Salsa. Kita puterin dulu lagu yang di request sama Kanara di Timuran. Ada Bon Jovi, Have a Nice Day. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Second anniversary berjaya bersama sanga-sanga.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, tentunya masih di Rock by Session on Fox Radio Jogja. Hai semua yang baru stay tune, gimana kabarnya hari ini? Apakah hari Minggunya menyenangkan? Saya cukup bertenaga, aku habis makan 3 porsi sate kambing Sobat Fox. 3 porsi, satunya tongseng, satunya sate, satunya krenyos. Tadi di dekat Fox Radio, ternyata ada yang enak, rekomendasi dari teman-teman. Anyway, kita menyapa dulu, ada Mas Seno. Halo, selamat malam Mas Seno. Mas Seno, di mana sih Mas ini? Objek wisata Green Kayen, di mana ya? Baratnya, barat tuh daerah mana itu Mas? Aku jujur belum ngelihat Google Maps dan aku belum pernah kesana. Jadi kurang tahu itu Green Kayen tuh daerah mana. Jadi mungkin Sobat Fox bisa kasih tahu aku atau Mas Seno-nya. Mas Seno minta diputerin lagunya Three Doors Down yang Kryptonite. Boleh? Abis ini kita puterin ya, Mas Seno. Terima kasih sudah request dan sudah bergabung di Fox Radio Jogja malam hari ini. Terus ada siapa nih? Ada Kak Fei di Ngaglik. Halo, selamat malam Kak Fei, apa kabar? Kak Fei tadi menyapa, hai malam Kak, apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Kemarin sempat pilek Kak Fei. Jadi suaranya tuh kayak bindeng gitu loh. Jadi ya gitulah. Sekarang udah mulai membaik. Dan Kafe minta diputerin lagunya Deftones yang Cherry Waves. Oke, nanti kita puterin ya di sini. Sabar, ditunggu sebentar. Katanya Kafe hari ini nge-mall aja. Ramai banget padahal udah datang sebelum buka. Hah? Sebelum buka mallnya atau buka puasa maksudnya? Gimana nih maksudnya Kafe? Ramai banget udah datang sebelum buka. Berarti jam 7 Kafe udah ini ya. Udah standby di mallnya. Nanti kita puterin lagunya Sobat Fox yang lain, ditunggu ya. Nanti kita puterin satu-satu, pasti kita sapa. Seperti biasa, Rock by Session memang ramai halayak. Masih panjang waktu kita sampai jam 12 malam. Kita puterin dulu lagu yang diminta sama Kak Seno. Ada Three Doors Down, Kryptonite, Stay Tuned.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.
2: Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Hello semuanya, hello, it's me, Adele terus ya. Percananya udah bosen ya kan Sobat Fox, tak gituin terus. Aduh, hari Minggu yang melelahkan bagi sebagian orang, bagi sebagian kita, karena banyak yang jalan-jalan. Seperti Mbak Wiwit, Mbak Wiwit Sewon, Sewon Deria, Sewon Bantul, Sobat Fox. Mbak Wiwit di Sewon abis jalan-jalan ke pasar kangen lagi. Wah, dua hari berturut-turut ya. Katanya mampir ke standnya temennya, buka di pasar kangen. Wah, ini namanya teman support teman ya, Mbak Wiwit. Gitu dong, jadi teman. Joss. Emang harus begitu. Yang penting gak minta gratisan. Kalau temen justru kita harus ngasih lebih kalau bisa ya. Aneh kan Sobat Fox, wah, jualannya temen gratisan yo. Kita justru orang paling dekat untuk mensupport. Orang jualan itu ya pengen diberikan uang, bukan malah memberikan barang atau jasanya dia. Itu yang sering kebalik bagi warga negara Indonesia ini ya, kebolak-balik. Mbak Wiwit minta diputerin lagunya Evanescence yang Bring Me to Life. Wow. Langsung di request lagu favorit Rockabye Session. Jadi Sobat Fox yang mau request Evanescence udah diminta sama Mbak Wiwit. Mbak Wiwit di Sewon. Langsung aja kali ya Sobat Fox, karena antriannya lumayan panjang. Masih banyak Sobat Fox yang perlu aku bacain WhatsApp-nya. This is Evanescence, Bring Me to Life. Sobat Fox, stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. Masih ditemenin sama Dito, Sobat Fox. Kita masih di radio terbaik sejagat raya alam semesta, Fox Radio Jogja, di program terbaik kita, Rock by Session tentunya. Hello, hello, hello semua yang mendengarkan Fox Radio Jogja malam hari ini. Gimana kabarnya hari Minggu? Berduyun-duyun nih, baru pada muncul, baru pada hari mingguan. Malam mingguan bisa gak ya nyebutnya hari mingguan? Gak bisa ya, agak dipaksakan dikit gitu ya Sobat Fox. Padahal pengen yang maksa-maksa dikit gitu, biar lebih apa ya, lebih semarak. Ketawa karir. Gitu. Anyway, kita say hello ada Kak Hani Rosa di Demangan. Selamat malam Kak Hani, ketemu lagi. Gimana kabarnya Kak Hani? Tadi menyapa, hai-hai Mas Dito, hai-hai juga malam. Mau request dong lagunya Weezer yang Buddy Holly. Katanya sehat selalu dan makasih Mas Dito. Terima kasih juga Kak Hani, juga sehat selalu. Katanya kemarin habis kecelakaan juga. Katanya udah mendingan, tapi gak bisa anteng katanya Mbak Haninya. 5 hari setelah kejadian udah kemana-mana. Nah itu loh, ngeyel. Ngeyel dikasih tahu. Ya ampun, Bu, istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Terus jangan kemana-mana dulu kok malah udah kemana-mana. Ya, jangan ngeyel kan. Sibuk kan, wanita karir katanya. Oke, nanti kita puterin ya Kak Hani, abis ini Weezer Buddy Holly. Tapi aku juga harus menyapa sobat di Gejayan Merican kita. Ada Kak Apri tentunya. Kak Apri dengan profile picture Filippo Inzaghi di AC Milan seperti biasa, memantau Fox Radio Jogja malam hari ini. Minta diputerin Mas Apri lagunya Story of the Year, Till the Day I Die. Wah, Mas Apri emo banget. 2026 yang setia sama emo tinggal Mas Apri. Oh enggak, masih banyak ya Sobat Fox. Banyak emo giri ada juga ya, dan emo-emo lainnya. Aku tunggu deh anak emo lainnya yang mau request lagu-lagu emo nemenin Mas Apri malam hari ini. Tapi kita puterin dulu ya lagu yang diminta sama Mbak Hani. Tadi ada Weezer, this is Buddy Holly, Sobat Fox. Stay tuned.

0: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
6: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Hello. Yang baru bergabung, silakan kalau mau request ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, masih bisa sebelum antri berkepanjangan di 0887-188-1053. Dan sudah terpantau ada Mas Yusron, Haji Yusron Godean sudah masuk Sobat Fox malam hari ini. Halo Pak Haji, gimana kabarnya Pak Haji? Aduh, tadi Pak Haji nyapa nih malam Mas Tito, minta diputerin lagunya Jet yang Look What You've Done. Boleh. Belum sempat pergi, harusnya ke mall ya, ada acara. Katanya semangat menuju hari Senin buat semuanya. Ya gak apa-apa Mas, kalau emang hari Minggunya cuma di rumah aja buat santai-santai, leha-leha, gak apa-apa. Namanya juga bebas ya kan. Yang penting keinginan keluarga ya kan. Istri pengennya gimana, ngikutin aja kita. Walaupun saya juga belum pernah punya istri ya, jadi gak kebayang kalau besok punya istri hari Minggu harus argumen seperti apa ya kan. Aku mau mancing. Istrinya mau ke mall. Aduh, jadi pengen mancing. Aku tuh gak ada temen buat diajakin Sobat Fox. Padahal pengen mancing, pengen jadi kayak bapak-bapak lainnya gitu. Tadi aku ini Mas Yus nyobain sate deket Fox. Ternyata enak. Utara Fox di deket Pasar Kolombo. Nah, Sobat Fox bisa nanti coba. Rame banget. Enak, harus dicoba. Tuh Mas Yusron bisanya tanya rekomendasi makanan. Makan terus Mas Yus yang dipikirin. Mas, gimana sih Mas? Oke, Mas Yus nanti kita puterin. Pokoknya ditunggu ya Jetnya. Terus berlanjut ke ada Kak Zaki di Denpasar. Halo, selamat malam Kak Zaki. Gimana kabar Denpasar? Udah mulai dingin belum? Ini Jogja udah mulai kemarau, udah mulai dingin ya Sobat Fox. Malam-malam gak pakai jaket, udah mulai kerasa sih ademnya. Apalagi Sobat Fox yang di kota-kota yang dingin seperti Dieng misalnya, atau Bandung, ini mana nih Kak Tiara Bandung belum muncul nih ya. Kita harusnya tanya cuaca di sana. Aku tadi malam ini Sobat Fox ngeliat postingan orang liburan ke Dieng, katanya sampai macet tuh. Wah, padahal mau ke Dieng rencananya, ternyata macet. Macet di Dieng tuh dua kata lucu sih, macet Dieng. Dieng macet. Ya namanya juga orang butuh liburan ya kan, musim liburan gimana lagi. Oke, kita puterin dulu deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Sobat Fox. Ini dia Jet, Look What You've Done, yang diminta sama Pak Haji Yusron. Stay tuned.

Tahu nggak? Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusumanegara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
3: The Rockabye Session.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox. Halo semua, masih di Rockaby Session Fox Radio Jogja, kecintaan kita semua. Welcoming everyone yang baru bergabung dengan Fox Radio Jogja tonight. Walaupun masih jam berapa? Ah, masih sore ini Sobat Fox. Masih bisa kita nongkrong sampai jam 12 ya kan. Barusan ada Blink 182 Sobat Fox dengan First Date. Wah, siapa tuh yang ingat first date-nya? Jujur aku lupa lagi. First date aku kayaknya pas sekolah. Tapi kita mungkin nanti tanya Kak Tiara aja di Bandung. First date-nya kapan Kak Tiara? Kak Tiara, apa kabar? Gimana kabarnya? Tadi ternyata mendengarkan Fox Radio Jogja Smart Fox ketika kita tanya cuaca di kota masing-masing. Tadi ngebales, Bandung udah dingin mas, kalau subuh udah 17 sampai 18 derajat Celcius. Wah, wah, wah. Kita beruntung Sobat Fox kalau tinggal di kota tidak sedingin Bandung ya. Minimal masih bisa singletan subuh-subuh gitu loh. Kalau di sana ya kademen. Masih kayak kulkas. Sekarang masih 21, gak terlalu dingin. Oh iya, belum subuh soalnya ya. Kak Tiara minta diputerin lagunya The Cranberries yang Dreams. Asik. Asoy gay boy. Tumben gak Fontaine's DC. Nanti mah Fontaine's terus gitu. Ya besok gantian lagi ya Kak Tiara. Thank you udah request, udah nongol di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja Kak Tiara. Yang lain mana suaranya? Mana dong? WhatsApp-nya harus diperbanyak ini biar full sampai jam 12 ya kan. Terus next ada tetangga kita, our beloved neighbor, ada Mbak Rina di Condong Catur. Concat pride kita ya, Mbak Rina. Kita bangga sebagai warga Concat. Kalau saya warga Catur Tunggal. Rumah di Catur Tunggal, tapi kerjanya di Fox Radio, jadi di Condong Catur. Tetanggaan. Tetanggaan, ya kan Mbak Rina? Gimana Mbak Rina? Suara saya masih kedengeran bindeng atau sudah mulai normal ini Mbak Rina? Karena gak bisa dengerin ya, harus pendapatnya orang lain. Mbak Rina minta diputerin lagunya Avril Lavigne. Kalau kita nyebutnya Avril, lo Avril. Avril Lavigne yang When You're Gone. Oke, tunggu dulu ya Mbak Rin. Kita puterin dulu yang diminta sama Mbak Tiara tadi. Teh Tiara ada The Cranberries with Dreams. Stay tuned di 105.3 Fox Radio Jogja.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih.
1: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward umroh spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sangat-sangat Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-88-888-085, Instagram @sangat-sangat villas, TikTok @sangat-sangat hospitality, atau kunjungi website di www.sangat-sangat hospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangat-sangat Hospitality.
3: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai! Itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
4: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
3: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha glucosidase inhibitor.

Masih di Rockaway Session Sobat Fox bersama Dito di Fox Radio Jogja, radio favorit kita, kesayangan kita. Hello semuanya. Ini pasti udah pada pulang. Kalau tadi jalan-jalan, jalannya juga ramai Sobat Fox. Tadi aku jalan-jalan banyak banget. Ini kita cerita-cerita dulu ya. Tadi ke daerah Palagan Atas karena ada acara di sebuah venue. Kalau yang tahu suka ini buat wedding outdoor gitu di Palagan Atas. Tadi ada acara ini Sobat Fox, semacam wedding expo, pameran-pameran pernikahan ya, kita datang aja ya kan, siapa tahu udah ketemu vendor-vendornya ya, walaupun jodohnya belum ada ya. Enggak, tadi emang diundang Sobat Fox sama teman-teman di sana. Sana terus makan. Ternyata ini ya rasanya hari Minggu yang nyaman tinggal jalan-jalan aja dan tidak hujan. Biasanya aku takut soalnya kemana-mana naik motor kan. Biasanya takut kehujanan, ternyata aman. Walaupun kemarin ada yang bilang sempat gerimis mas. Ah, di mana? Gerimis di mana kok bisa? Wah, itu mungkin microclimate. Ya, microclimate. Sebisanya rumahnya gerimis sendiri. Ini kali nyiram tanaman sendiri kali depan rumah ya kan. Oke. Nanti kita cerita lagi Sobat Fox. Tapi aku mau puterin satu lagu dari Phantom Planet. Ini ada band favoritku zaman SD. Sering banget di MTV dulu tuh aku suka banget sama mereka. Dan ini kayaknya second hit singlenya mereka setelah California. This is yang Lonely Day Sobat Fox. Stay tuned.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Dan say hello ke semuanya yang baru gabung. Dan malam hari ini kita berjumpa. Setelah kemarin malam berjumpa ya, ternyata memang gimana ya, ketemu Sabtu Minggu, menghabiskan semua weekend saya sama Sobat Fox itu menyenangkan. Dan anyway, kita mau menyapa dulu ada Mas Gumilang di Sewon yang sudah bergabung malam hari ini. Halo Mas Gumilang. Wah, ini chatnya ini ya, ketutup. Apa sih istilah zaman sekarang kalau chatnya ketutupan tuh apa sih Sobat Fox? Ya itulah. Maaf ya Mas Gumilang, abisnya kita puterin lagu yang diminta. Ada Avi, Miss Murder. Boleh. Gimana? Sewon Mas Gumilang. Mbak Wiwit juga sewon loh. Banyak banget pendengar Fox Radio Jogja yang sewon juga. Jadi kita langsung puterin aja. Ini dia Avi, Miss Murder. Spesial untuk Mas Gumilang di Sewon. Stay tuned.

0: Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
5: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur Sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
6: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.

Kembali bersama saya Dito, Sobat Fox. Masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Masih ngobrol sama Sobat Fox di malam hari ini di Fox Radio Jogja. Tentunya ya, radio mana lagi, kita di sini 105,3. Tadi ada Mas Eno, katanya cerita nonton bola ya malam, apa, tadi pagi ya, nonton bola, kayaknya nonton Argentina. Dan Lionel Messi menjadi salah satu pemain yang satu-satunya ya, 7 pertandingan berturut-turut mencetak gol, sempat hat-trick, terus 2 gol, tadi pagi 1 gol. Ngomong-ngomong bola, emang kayaknya the greatest of all time, the GOAT, G-O-A-T, Sobat Fox, perlu diakuin, di umur segitu masih jago aja. Katanya ribut sama fansnya Cristiano Ronaldo. Kalau menurut saya sih, mumpung mereka masih bermain ya dua-duanya, ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi, kita nikmati aja lah. Karena menurut aku ya, Sobat Fox, ada dua orang itu bersaing satu sama lain di liga yang sama, Liga Spanyol dulu di Barcelona dan Madrid. Sampai sekarang masih bersaing di Piala Dunia, di umur Ronaldo udah 41, Messi 39 ya. Itu kita syukuri, karena belum tentu loh ada pemain sejago dua pemain itu. Mungkin seperti orang tua kita ngelihat Pele, Maradona, kan gak setiap hari ya muncul pemain bola sekaliber itu. Bahkan Lamine Yamal, Mbappe, dan kawan-kawan tuh belum membuktikan sebegitu mereka. Jadi enjoy aja. Ngomongin bola ya kita, karena banyak loh yang ngikutin bola. Nanti tebak-tebakan nih, siapa ya juara Piala Dunianya, lagi rame. Aku tuh gak begitu ngikutin, Sobat Fox, nonton-nonton aja. Jadi gak ngedukung siapa-siapa jujur. Kenapa? Karena saya nontonnya Liga Italia. Italinya gak lolos 3 kali berturut-turut Piala Dunia. Ah, gimana sih Itali ini? Ya begitulah. Enjoy Mas Eno nonton Piala Dunianya, dan juga Sobat Fox lain yang anak bola banget. Siapa tim jagoan kalian? Prancis pasti ya. Belanda ada gak, Belanda nih? Timnas pusat kita dukung juga lah, boleh. Kakakku Sobat Fox, AA-ku fans Belanda. Biasanya Belanda banget ya, sampai nonton bareng loh di Jogja. Oke, lanjut muterin lagu dulu, ada Red Hot Chili Peppers, This Is Dark Necessities. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
4: The Rockabye Session on Fox Radio, Jogja.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockaway Session on Fox Radio Jogja. Dan barusan kita dengerin satu lagu dari Five for Fighting dengan Superman, It's Not Easy. Menyapa dulu Sobat Fox, malam hari ini ada Mbak Lisa di Bantul. Halo Mbak Lisa, gimana kabarnya? Tiba-tiba tadi tanya, Mas ini judul lagunya Red Hot Chili Peppersnya apa? Dark Necessities, itu satu album dari era Josh Klinghoffer, gitarisnya Red Hot Chili Peppers, penggantinya John. Pasti semua cinta John, tapi aku juga cinta Josh karena menambah apa ya, Red Hot Chili Peppers RHCP itu jadi lebih muda gitu. Live-nya seru banget. Nonton YouTube-nya RHCP itu era Josh seru banget. Tapi ya gimana, John-nya kembali. Ya pasti diterima lah sama teman-temannya. Kasihan sih Josh sebenarnya, cuman multi talent BTW. Bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa main bass, keyboardist, bahkan awal itu drummer apa keyboardist awalnya. Terus dia belajar main gitar sejago itu bisa menjadi gitarisnya Red Hot Chili Peppers. Ya namanya orang multi talent ya, dan talented beneran. Mungkin Lionel Messi-nya musik kali ya. Terus Mbak Wiwi tadi bilang, Mas tadi di Pasar Kangen MC-nya mirip Mas Dito. Aku kira Mas Dito lah, saya siaran di sini Mbak Wit. Gak mungkin dong saya punya ini ya, ilmu membelah diri satu nge-MC terus siaran di sini, nggak bisa ya, nggak bisa. Gitu Mbak Wit, mirip aja kali. Siapa sih MC-nya? Kok mirip sama saya? Lanjut ya, Sobat Fox. Ada Linkin Park with One Step Closer. Kita puterin. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok nggak muncul jerawat.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward umroh spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
2: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, Parung Sangasanga Hospitality.
5: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
6: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
5: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
6: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
5: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, My Chemical Romance, Cancer, Sobat Fox. Barusan aku putar dan jadi one of the last songs di perjumpaan kita di Rockabye Session malam hari ini. Jangan lupa nonton My Chemical Romance, Sobat Fox, November. Tapi emang mahal sih tiketnya ya. Jujur aku juga belum beli nih, Sobat Fox. Anyway, terima kasih sudah menemani di Rockabye Session dari jam 9 tadi dan hampir midnight kayak gini. Aku selalu happy menyapa Sobat Fox semuanya. Pokoknya semoga semua suka dan enjoy Rockabye Session malam hari ini dan Rockabye Session berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatannya, Sobat Fox. Istirahat yang cukup dan stay healthy lah pokoknya. Sama jangan ngebut-ngebut di jalan ya, hati-hati di jalan. Lagi sekali lagi, lagi banyak-banyaknya berita-berita kecelakaan, serem. Jadi yang belum pulang, hati-hati di jalan ya, berkendaranya. Pelan aja, santuy. Kalau begitu, aku pamitan. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you, bye-bye Sobat Fox.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita coba mencicipi kue moto kebo. Kue moto kebo, seperti namanya, kue ini berbentuk seperti mata kerbau. Ya, meskipun mata kerbau jelas berbeda bentuknya dengan kue moto kebo, ya toh? Pada awalnya, kue moto kebo ini adalah mendut. Meskipun mendut hanya terdiri dari sebuah tongolan saja. Sedangkan kue moto kebo ada dua tongolannya. Tahu nggak tongolan? Ada juga yang bilang ini adalah kue putri mandi. Nah, kalau kue putri mandi, kira-kira apanya ya yang membuat kue ini disebut putri mandi? Kue ini terbuat dari tepung ketan yang berisi unti. Atau itu loh, tahu kan? Parutan kelapa bercampur gula merah, berwarna merah dan hijau. Kemudian disiram dengan adonan putih yang terbuat dari tepung beras. Setelah itu, adonan ini kemudian dibungkus dengan daun pisang. Dan terakhir, dikukus. Ada juga versi lain menyebutkan kalau kue moto kebo ini berisi kacang hijau, sedangkan yang berisi unti ini disebut kue putri mandi. Bentuknya boleh sama, tapi namanya tetap beda. Rasanya itu kenyal-kenyal tapi manis loh. Monggo silakan dicoba. Kue moto kebo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita mengenal lebih dekat dengan Kraton Yogyakarta.

1755, di mana wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Di dalam komplek Keraton Yogyakarta terdapat beberapa bangunan atau ruang yang diperuntukkan untuk berbagai keperluan, antara lain pagelaran, siti hinggil, juga ada bangsal-bangsal seperti misalnya bangsal pengapit, pengrawit, manguntur tangkil, witono, balebang, bale angun-angun, ponconiti, sri manganti, trajumas, mandolosono, proboyekso, kencono, manis, gedung jene, dan lain-lain. Keraton Yogyakarta, satu dari sejuta yang pas dan khas di Yogyakarta. Inilah istimewanya Yogyakarta.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai! Itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.
6: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita mengenal lebih dekat dengan Museum Sonobudoyo. Museum Sonobudoyo terletak di Jalan Trikora nomor 6, Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Dulu diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Koleksi museum jumlahnya lebih dari 43 ribuan. Diklasifikasikan dalam 10 jenis koleksi, yaitu geologika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, fiologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Untuk menunjang kelengkapan museum ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, gedung pertemuan, ada juga pagelaran wayang kulit durasi singkat setiap malamnya. Monggo, silakan mampir ke Museum Sonobudoyo. Museum Sonobudoyo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat hari Senin Sobat Fox. Ini udah jam 6 pagi, waktunya kamu bangun. Kamu mulai pagi dengan semangat baru ya kan. Sudah mulai menuju ke akhir bulan di bulan Juni ini Sobat Fox. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Kamu pagi hari ini memulai pagi dengan semangat Sobat Fox. Ada Ivan Avandi yang menemani selama 3 jam dari jam 6 sampai nanti jam 9 di Breakfast Club. So kalau misalkan kamu sudah bangun dengan segala kegiatan pagi kamu Sobat Fox, kamu boleh request lagu yang membuat kita semakin semangat di hari ini ya. Silakan kamu tulis, kamu kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Bambe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, baik itu di Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta, diperkirakan akan cerah sepanjang hari ini. Suhu udara terendah ini berkisar 18 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 62%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
3: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
4: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
3: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
4: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
3: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan Breakfast Club Sobat Fox barengan sama Ivan Avandi sampai nanti jam 9 pastinya. Aku mau ucapin selamat pagi buat Kak Dania yang katanya pagi hari ini mau diputerin lagu dari Avertunes. Sampai kapan Sir Ivan puterkan, udah dilunasi. Selamat menjalani hari Senin ini. Dan juga ini sama halnya pesan yang aku sampaikan kepada Sobat Fox. Selamat menjalani hari Senin yang sebagian orang mungkin menikmati hari Senin ini dengan libur ya Sobat Fox. Tapi agak sedikit enteng ya buat kita sebagai orang tua kalau misalkan hari Senin sekarang. Dan mungkin akan seminggu ke depan atau bahkan dua minggu ke depan karena bocil-bocil libur sekolah Sobat Fox. PR-nya adalah kita harus lebih kreatif supaya anak-anak tidak boring. Kemudian tidak banyak berinteraksi dengan gadget gitu kan. Biasanya kalau anak-anak udah ketemu sama yang namanya gadget, bah. Ini challenging sekali buat kita para orang tua ya. Terus aku juga mau menyapa sekalian buat Mas Wahyu semangat pagi yang tadi pengen diputerin lagu dari Justin Bieber yang What Do You Mean sudah Ivan puterin ya. Semoga pagi hari ini dilancarkan. Kerjaannya hari ini enteng, kemudian ketemu sama orang-orang baik ya. Jangan ketemu sama orang-orang yang nyebelin. Kalau sekiranya punya teman yang agak nyebelin, mending minggir aja Sobat Fox. Ini kalau kita ngomongin beberapa berita yang lagi nyebelin-nyebelin Sobat Fox, ini ada satu berita yang lagi banyak banget diperbincangkan, di mana ada satu posisi yang sangat strategis di salah satu BUMN Indonesia yang ditempati sama salah satu orang yang merupakan kerabat dekat dari salah satu artis ternama di Indonesia yang punya saham dan punya perusahaan yang banyak banget Sobat Fox. Ini aku gak bakal mention, tapi yang jelas ini ada satu perusahaan namanya adalah PT Krakatau Posko yang memang ditempati sama salah satu asistennya dari salah satu public figure yang sekarang lagi banyak banget diomongin, yang memang dikulik banget nih backgroundnya akhirnya Sobat Fox ya. Dan setelah dikulik ternyata banyak juga dari orang-orang sekeliling yang memang didapati ya untuk mengisi posisi-posisi strategis. Jadi ternyata PT Krakatau Posko didirikan sejak tahun 2010 Sobat Fox, lebih tepatnya tanggal 26 Agustus, yang merupakan perusahaan patungan nih antara PT Krakatau Steel Indonesia dan juga Posko dari Korea Selatan. Jadi Posko ini merupakan salah satu pabrik baja yang memang punya nama gede gitu ya. Dan perusahaan ini mengoperasikan pabrik baja terpadu berteknologi tanur tinggi untuk mendukung kebutuhan industri konstruksi serta manufaktur di Indonesia. Nah, si orang terdekat ini yang berinisial MBA ini resmi ditunjuk menjadi komisaris perusahaan dan memicu perhatian publik secara luas. Kalau aku sih pendapatku pribadi ya, selama itu capable sih tidak masalah ya kan. Tapi kalau misalkan ternyata gak cuma satu orang dekat yang diposisikan mengisi posisi strategis, agak sedikit gimana ya, apakah benar 19 juta lapangan pekerjaan itu memang 19 orangnya untuk orang-orang terdekat.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gecom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gecom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gecom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gecom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusumanegara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih semangat menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox. Semoga kamu juga semangat menjalani hari Senin ini, baik sekarang ataupun nanti kedepannya. Yang lagi di jalan hati-hati, kemudian yang sekarang belum sarapan, sarapan dulu mumpung masih pagi Sobat Fox. Mumpung masih banyak pilihan untuk kamu nikmati di pagi hari ini. Mau itu yang namanya bubur ayam, mau pagi-pagi cari soto Betawi, atau pagi-pagi cari gudeg ya kan. Semuanya enak asalkan semuanya kamu nikmati dalam kondisi yang sehat Sobat Fox. Nah kalau misalkan kamu sekarang punya agenda keluar kota, jalan-jalan, entah itu emang jalan-jalannya dalam tanda kutip untuk liburan, atau sekedar jalan-jalan ya liburan tipis sekaligus menjalankan tugas kerjaan Sobat Fox. Semoga emang semuanya kamu nikmati, kamu jalan dengan sukacita. Dan kalau misalkan kamu butuh temen nih untuk perjalanan kamu, selain mendengarkan Fox Radio Jogja, jangan lupa kamu bawa minyak balur sangat-sangat. Toh sekarang Sobat Fox udah tersedia versi travel size yang lebih compact, yang lebih praktis, bisa kamu masukin ke kantong celana. Bahkan seperti itu saking praktisnya. Travel size ini kemasannya adalah 30 ml, jadi sangat travel friendly Sobat Fox, gak gampang tumpah juga. Dan yang jelas kalau selama ini kamu mengenal produk Sanga-Sanga, ini pasti udah sangat familiar dengan produk sebelumnya. Jadi Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox. Dan semua produk Sanga-Sanga udah tersertifikasi BPOM dan juga sudah halal. Jadi gak perlu khawatir

lain Sobat Vox, ini di Kimia Farma, Apotek 24, Century, dan yang jelas kamu bisa mendapatkannya di reseller yang paling dekat dari rumah kamu atau yang jadi langganan kamu selama ini Sobat Vox. Kalau memang pengen mendapatkan produknya di Vox Radio Jogja juga boleh Sobat Vox, kamu boleh borong sambil kamu main-main ke Vox Radio Jogja, oke? Okay? Kita bisa ngobrol, kita bisa seneng-seneng di sini, kita bisa lotisan. Dan yang mau request pagi hari ini Sobat Vox boleh banget kamu kasih tahu di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja di 0887 188 1053.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.